dengan enggak ada yang ngijir pala harap anggulerin kelolol berberi ada yang ngijir cawa lah kal milonjon cawa lah lima camu kamar cerir kau ninyar liya nakal pandu ridam bujan mur.